104,5 FM Radio Keluarga Anda. Selamat pagi Ayah Bunda, selamat pagi seluruh Indonesia. Selamat pagi dunia tipu-tipu gitu ya Ayah Bunda ya. Dan bertemu lagi bersama Umay seperti biasa Ayah Bunda di jam 7 ini. Sudah memasuki jam 7 ya, artinya sudah mulai muncul ke permukaan ini Umay ya. Meskipun di Malang sendiri ini enggak tahu kenapa ya Ayah Bunda ngerasa enggak sih kalau misalkan di pagi hari ini itu enggak sedingin biasanya gitu ya. Kayak biasa aja gitu ya ya Bunda. Karena kalau misalkan Umay ini kalau misalkan di pagi hari itu jarang mandi karena dingin. Ya ketahuan deh. Tapi sekarang itu Umay itu harus mandi gitu ya ya Bunda karena enggak tahu malamnya panas. Terus ditambah pagi harinya juga gak dingin gitu ya. Kalau misalkan gak mandi tuh kayak lengket banget. Benar gak sih Ayah Bunda? Tapi gak apa-apa Ayah Bunda, seperti biasa kan ditemani Umay selama 3 jam ke depan, tentunya di program Inspirasi Pagi. Jadi buat Ayah Bunda, jangan dipindah frekuensinya gitu ya, karena Umay akan menemani aktivitas Ayah Bunda sampai jam 10 nanti. Sosit gak sih Umay?

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Ada di 104,5 Radio Mas FM.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Iya. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Meskipun di Malang ini sudah gak dingin lagi gitu ya ya bunda, tapi seperti biasa di studio Radio Mas FM ini sangat dingin, seperti di Kutub Utara gitu ya. Ditambah Umay juga lagi pilek gitu ya ayah bunda, masih belum sembuh-sembuh. Doakan ya ayah bunda, buat ayah bunda yang sekarang lagi sakit, Umay doakan cepat sembuh gitu ya ayah bunda, karena sakit itu sangatlah gak enak gitu ya. Apalagi kalau misalkan Umay ini, kalau misalkan sakit malas minum obat dan malas buat ke dokter gitu ya ayah bunda. Jadi kayaknya kalau misalkan sakit ya udah, biar kapanpun sembuhnya, yang penting istirahat aja gitu nggak sih ayah bunda. Kalau misalkan ayah bunda seperti apa gitu ya ayah bunda. Dan mungkin buat ayah bunda yang sekarang lagi di perjalanan ke kantor, hati-hati di jalan gitu ya ayah bunda, karena sekarang itu masih padat merayap, karena sekarang juga hari Kamis gitu ya, hari yang masih produktif bagi kita semua. Oke ayah bunda. Jadi buat ayah bunda tetap hati-hati di jalan, karena mungkin tanggal apa sih itu nggak ada di kalender. Kalau misalkan ayah bunda di pagi hari ini itu sukanya naik motor atau naik mobil kalau misalkan ke kantor ayah bunda. Kalau misalkan Umay sih nggak serantanan, kata orang Jawa itu apa ya, nggak sabaran gitu ya ayah bunda kalau misalkan naik mobil, karena juga nggak punya mobil sih. Jadi sukanya tuh naik motor biar bisa nyalip-nyalip dan selesai gitu nggak sih ayah bunda. Nah ngomongin tentang kendaraan nih ayah bunda, boleh sharing dong sama Umay di pagi hari ini sesuai dengan yang Umay share di WhatsApp Radio Mas FM ataupun Instagram Radio Mas FM gitu ya, terkait kira-kira ayah bunda pertama kali bisa nyetir kendaraan. Kendaraan itu bisa bebas ayah bunda, bisa motor juga boleh, terus mobil juga boleh, truk, bis juga boleh. Itu saat kapan sih ayah bunda, boleh diceritain gak suka dukanya juga, mungkin pengalaman yang sangat seru saat ayah bunda ini belajar naik motor, atau mungkin gak seru karena ayah bunda ini belajarnya ini pakai apa ya, kayak kursus pengemudi gitu ya bunda. Jadi kayak ya udah kayak gitu-gitu aja gitu ya, bukan diajarin sama ayahnya. Boleh sharing ya ayah bunda.

0: Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
2: Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update pagi hari ini, ayo bunda, di titik pertama terpantau di Jalan Merdeka Timur nomor 2A Kidul Dalam Kecamatan Klojen Kota Malang. Tepatnya di Jalan Merdeka Timur arah selatan ini ya bunda, kondisi lalu lintas ramai lancar. Arus kendaraan bergerak dengan baik karena jalur ini merupakan jalan satu arah, sehingga lalu lintas terlihat lebih tertata ayah bunda. Dan kita beralih ke titik kedua di Jalan Kolonel Sugiono nomor 1 Margosono Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang. Tepatnya di Jalan Marta Dinata arah utara ini ya bunda ya, kondisi lalu lintas terpantau ramai. Kepadatan kendaraan terjadi di kawasan pertigaan tanpa lampu pengatur lalu lintas, sehingga ya bunda dimau untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan kendaraan dari berbagai arah sebelum melintas. Demikian informasi lalu lintas pagi hari ini, semoga perjalanan ayah bunda lancar, aman dan selamat sampai tujuan.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: beruntung juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
4: Lebih hemat.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Porita tengah menyiapkan rencana kebijakan yang memungkinkan siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan rencana tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia di Indonesia. Dilansir dari Jawa Pos Radar Malang, semarak hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur turut dimeriahkan oleh Dinas Pendidikan Jatim dengan menggelar program servis motor sepeda motor gratis secara serentak di 350 SMK dan mitra industri se-Jawa Timur pada Kamis hari ini. Layanan berlangsung mulai pukul 8 hingga 3 sore di bengkel SMK. Peserta tersebut menargetkan 8.100 unit kendaraan. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.
1: Yah, tadi kan ibu belanja. Ibu lihat ada yang jual rokok, harganya murah banget loh ya.
2: Murah boleh, Bu. Tapi jangan sampai ternyata itu rokok ilegal, Bu.
1: Emang gimana sih cara membedakannya?
2: Coba deh, Bu, perhatikan pita cukainya. Rokok ilegal itu, Bu, bisa memiliki pita cukai palsu. Pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, menggunakan pita cukai bekas, atau, Bu, bahkan nggak menggunakan pita cukai sama sekali alias polos.
1: Oh, jadi gitu ya, ya. Jadi jangan cuma lihat harganya aja ya.
2: Betul, Bu. Kita sebagai konsumen juga perlu ikut peduli. Karena membeli rokok berpita cukai berarti turut membantu negara mensejahterakan masyarakat.
1: Emangnya dana cukai digunakan untuk apa aja sih ya?
2: Jadi, Bu, dana bagi hasil cukai 40%-nya dipakai untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum.
1: Wah, berarti cukai juga punya manfaat untuk masyarakat ya, ya?
2: Bener banget, Bu. Jadi, jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah ya, Bu.
1: Apalagi ternyata ada sanksi hukumnya juga ya, ya?
2: Betul itu, Bu. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun loh, Bu. Serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.
1: Nah, kalau menemukan rokok ilegal nih ya, masyarakat bisa melapor?
2: Ya, tentu. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau bisa menghubungi nomor 0851-1747-7876.
1: Yuk jadi keluarga yang bijak, jangan beli dan jangan ikut mengedarkan rokok ilegal. Membeli rokok berpita cukai sama dengan membantu negara mensejahterakan masyarakat. Bea Cukai Malang bersama pemerintah kota Malang menolak rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo.
3: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Pesan untuk Ayah Bunda. Kapan dok orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
4: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali. Contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai kejang-kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda. Lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemah sekali ya? Aduh, padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah, itu mendingan tunda dulu deh. Selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, ya sampai mungkin agak sedikit linglung, nggak sadar, atau kejang-kejang, nah segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus. Ya, itu jangan sampai kita abai gitu ya. Karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup. Apalagi di luar, takutnya nggak diperhatikan minumnya. Akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan. Anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat, masuk rawat IGD, infus deh, teman. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya, kencing itu harus diperhatikan. Minimal tuh 6 jam itu sekali kencing tuh ada gitu ya, meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas. Kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya kembang-kempis, ada kayak ada cekung-cekungan di bagian atas di dekat di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepet ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga, nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh ya habis aktivitas cedera kepala tuh ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terutama untuk anak, kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun di atas 2 tahun, terutama kalau kita melihat ada anak yang lebih lemas, sempat ada kehilangan kesadaran, dan juga kalau cederanya itu misalnya di belakang kepala, ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih, Bun, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya. Kalau jeludak gitu ya, sampai ada kayak patah, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu, besar sekali di belakang, nah itu hati-hati. Apalagi kalau udah anak lebih besar itu ada muntah, muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala

Sudah memasuki jam kedua nih Ayah Bunda di Inspirasi Pagi hari ini. Dan lagu dari Tompi berjudul Tak Pernah Setengah Hati. Ini Umay putarkan spesial untuk Ayah Bunda di pagi hari ini. Untuk menyemangati Ayah Bunda juga ya yang sudah mulai bekerja. Sudah jam 8 gitu ya Ayah Bunda. Banyak yang kalau misalkan jam 8 ini sudah mulai di kantor, sudah mulai ngopi. Ngopinya sudah dan ditemani dengan laptop tentunya gitu ya Ayah Bunda. Dan buat Ayah Bunda yang baru saja bergabung di Radio Mas FM di pagi hari ini, sekarang ini Inspirasi Pagi bersama Umay. Dan sesuai yang Umay share gitu ya Ayah Bunda di WhatsApp Radio Mas FM dan Instagram Radio Mas FM, hari ini Umay ngebahas tentang kendaraan, seputar kendaraan gitu ya Ayah Bunda. Dan ceritain dong gitu ya Ayah Bunda, pertama kali bisa naik kendaraan saat kapan. Kendaraan ini bisa bervariatif Ayah Bunda, bisa motor, mungkin kan banyak gitu ya Ayah Bunda yang gak bisa mungkin pakai mobil dan sekarang sudah bisa gitu, atau mungkin pakai truk. Ayah Bunda bisa kendaraan ini mulai kapan pertama kali? Boleh diceritain ya. Kalau misalkan Umay sih sepeda motor itu mulai kelas 4 SD kalau gak salah ya Ayah Bunda, dan itu diajarin sama Bapak Umay. Seru sih Ayah Bunda, tapi kalau misalkan diajarin Bapak itu deg-degan gak sih Ayah Bunda? Kalau misalkan Ayah Bunda apa nih? Boleh ceritain ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611 045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang.

0: 대.
1: 크고.
2: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri terus kerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang gak bosenin. Gak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini semuanya udah kita siapin spesial buat kamu dong. Mau request lagu buat si dia atau mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmatin musiknya, dan biarin kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM tetap paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
3: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
4: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun, saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
5: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
4: Sapa bunga ungu iba.
5: Aku belum disiram sejak kemarin,
4: keluh bunga merah.
5: Mengapa?
4: Tanya bunga ungu.
5: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
6: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
4: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
6: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
4: Lalu dia menyirami bunga merah.
6: Ah segar,
4: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
6: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
4: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.
7: Hai Ayah Bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Capek ya ayah bunda? Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

Sofan Hotel and Convention Malang, Ayah Bunda akan mengadakan eksklusif wedding showcase Forever Begins at Savana pada tanggal 5 sampai 11 Oktober 2026. Jamnya 9 pagi sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat, Ayah Bunda. Tempatnya di lobi Savana Hotel and Convention Malang. Wedding showcase ini ditujukan untuk calon pengantin, pasangan maupun keluarga yang sedang mempersiapkan pernikahan dan juga terbuka untuk umum. Pada event ini, pengunjung dapat konsultasi mengenai wedding package di Savana Hotel and Convention Malang, mendapatkan informasi mengenai benefit dan privilege yang tersedia, melihat inspirasi modern wedding decoration by Sebastian Decoration, hingga berkesempatan mendapatkan eksklusif reward berupa honeymoon retreat, Ayah Bunda. Selain itu, jika Anda ingin melakukan reservasi kamar dengan harga terbaik di Savana Hotel and Convention Malang, silakan langsung kunjungi di www.hotelsavana.com dan gunakan kode promo HAPPY. Dapatkan best price guarantee, free souvenir, dan welcome snack. Untuk info dan reservasi lebih lanjut bisa menghubungi di 0811 311 34955.

0: Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
0: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara.
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: 104.5 Mas FM di

Oke, Bunda, Umay mau menginfokan lomba yang diadakan oleh Radio Mas FM, yaitu lomba Voice Over Challenge yang diadakan kembali gitu ya, setelah sekian lama gitu ya Ayah Bunda. Akhirnya Radio Mas FM mengadakan kembali lomba Voice Over Challenge, diadakan secara online buat Ayah Bunda atau mungkin anak-anak juga bisa boleh ikut gitu ya, karena ini diadakan secara online dari Sabang sampai Merauke, boleh ikut Ayah Bunda ya. Timeline lombanya ini pendaftaran di 7 Oktober sampai 31 Oktober, masih panjang gitu ya Ayah Bunda, tapi segera daftarkan gitu ya Ayah Bunda, karena sudah terlihat yang mendaftar ini dari Sabang sampai Merauke ini sudah mulai daftar, ini sudah mulai tanya-tanya, tinggal payment aja ya Bunda, masa yang di Malang gak ikutan gitu ya Ayah Bunda. Untuk penilaiannya ini di tanggal 1 sampai 8 November, pengumumannya di tanggal 9 November. HTM-nya murah banget Ayah Bunda, 35.000 saja. Di situ Ayah Bunda banyak banget mendapatkan benefit, khususnya untuk pemenang juara 1, 2, 3 akan mendapatkan uang tunai, dan semua peserta akan mendapatkan e-sertifikat. VO akan diputarkan di Mas FM untuk pemenang lomba gitu ya Ayah Bunda. Langsung saja daftarkan segera, langsung saja hubungi di kontak person di 082330878585. Umay tunggu ya partisipasinya.

0: Más FM.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya?

0: Bun Bun, sini deh, aku mau cerita.
1: Iya, sebentar ya nak, Bunda lagi sibuk.
0: Tapi Bun, ini penting banget buat aku.
1: Iya, nanti dulu ya, Bunda masih ada kerjaan nih.
0: Ya sudah deh kalau gitu, aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini. Karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

Hai Bunda, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Kalian yang tiap hari naik bus, ferry atau kereta, entah itu berangkat kerja, kuliah atau lagi pergi bercuti, coba deh pakai EasyBook. Khusus buat kamu yang tiap hari aktif banget, entah itu naik bus, ferry atau kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah atau bahkan yang lagi planning untuk cuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai Ayah Bunda, enggak perlu antri, harganya oke, tinggal book dari HP atau website. Praktis banget, serius. Dan sekarang ada promo spesial khusus buat pendengar Mas FM, diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM pas check out, EBMASFM. Sekali lagi ya Ayah Bunda, EBMASFM. Lumayan banget kan duitnya bisa buat jajan di perjalanan. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa kode promonya di EB Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
0: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda, dan satu lagu yang baru saja Umay putarkan berjudul Bila Aku Jatuh Cinta, lagu dari Niji ini. Umay putarkan spesial untuk Bunda Nisa. Halo Bunda, gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu gitu ya Bunda ya. Ada apakah dengan lagu ini Bila Aku Jatuh Cinta? Apakah sekarang sudah gak cinta Bunda ya? Oke, Ayah Bunda, kalau misalkan Ayah Bunda ingin request lagu seperti Bunda Nisa gitu ya, boleh banget langsung saja gabungan di WhatsApp Radio Mas FM di 081 3611 045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Ayah Bunda, gak cuma itu, Ayah Bunda juga bisa gabungan ya di dengerin Radio Mas FM di streaming Radio Mas FM di masfm.id, atau juga bisa melalui aplikasi On Ears.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radio Mas FM Malang.

Yeay, terima kasih ya buat Ayah Bunda yang sudah menemani Umay di pagi hari ini. Tapi masih belum ya, belum closing Umay gitu ya. Dan terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah request lagu dari Lingua berjudul Takkan Habis Cintaku. Dari mana aja ini kira-kira Ayah Bunda ya? Ini ada Bunda Tiara dari Kepanjen. Waduh, halo Kak Umay, selamat pagi. Selamat pagi Bunda Tiara, di Panjen gimana? Di gimanakah? Di biasanya kalau misalkan ke Panjen ini adalah planet lain gitu ya. Kayak di rumah Umay sama-sama gitu ya, di Kota Malang sama Kabupaten Malang gitu ya, Ayah Bunda. Dan ini juga ada yang gabungan. Waduh, ini siapa ini kok enggak ada namanya gitu ya. Ya, halo Bunda, gimana kabarnya? Ini dari Surabaya katanya. Waduh, jauh-jauh sekali gitu ya, dari Surabaya ada, dari Kepanjen ada gitu ya. Ini ada satu lagi ini dari Lowok Waru. Waduh, lagi ngapain Ayah Bunda di pagi hari ini di jam 9:35 ini gitu ya. Buat Ayah Bunda yang sekarang lagi pusing-pusingnya kerja, Umay ucapkan selamat semangat gitu ya. Ayah Bunda akan selalu ditemani Umay di sini sampai jam 10 nanti. Jadi buat Ayah Bunda tenang aja, mau diputerin lagu apa boleh banget gitu ya. Dan terima kasih buat Ayah Bunda yang sudah bergabung di Radio Mas FM di pagi hari ini gitu ya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke hadir. Oke, Ayah Bunda ya, dan selalu di Mas FM.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Sahabat Mas FM,

rokok ilegal, segera laporkan kepada kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2 atau melalui Instagram di @beacukaijatim2. Gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 2.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Gak enak gak sih ayo bunda kalau misalkan ngomong tapi kita tuh lagi pilek, apalagi pileknya tuh masih kental. Gimana ya ya bunda ya, masih belum apa ya, masih belum menjadi air gitu ya. Jadi kayaknya kayak ada aja yang ngeganjal gitu ya ayo bunda. Sama gak sih kalau misalkan pilek tuh kayak gitu gak sih ayo bunda. Dan terima kasih buat ayo bunda sudah menemani Umay dari jam 7 tadi. Gak terasa ya sudah hampir 3 jam Umay menemani aktivitas ayo bunda di pagi hari ini. Sedih banget Umay harus meninggalkan ayo bunda yang unyu ini. Oke, tapi jangan kemana-mana ya bunda, jangan bersedih karena sampai nanti Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu spesial buat ayah bunda gitu ya. Jadi buat ayah bunda tenang, meskipun Umay lagi hempas sudah hempas, tapi ayah bunda ini masih ditemani oleh Radio Mas FM dengan lagu-lagu spesial untuk ayah bunda. Bedanya ayah bunda gak bisa request aja, karena kalau misalkan request ini cuma bisa di jam 7 sampai jam 10, jam 1 sampai jam 4 itu di programnya Ruang Nostalgia bersama Kak Lia, dan dilanjut dengan Coffee Time di jam 4 sampai jam 7 malam bersama Daniel. Jadi buat ayah bunda, jangan dipindah frekuensinya gitu ya, tetap setia meskipun Umay tiada ya. Tiadanya bukan kemana-mana ya ya bunda, bertemu lagi besok bersama Umay di jam yang sama, di hari yang berbeda gitu ya. Karena seneng banget besok sudah hari Jumat, yeay, gajian gak deng. Oke, terima kasih ya ya bunda, Umay pamit dan selalu di Mas FM, sampai jumpa.

0: Anda.
1: Dengan metode hypnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hypnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya, latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak, durasinya nyatu gitu antara ayah, ibu dan janinnya gitu.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah
0: keren.
2: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk Ayah Bunda.

0: sitting in the back up there, everybody. Thanks for giving us that amazing performance to this year. Goodbye and good night.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Dengan metode hypnobirthing adalah salah satu additional ya, maksudnya sebetulnya kan ibu melahirkan itu harusnya tenang, ikhlas, pasrah. Tapi karena banyak perjalanan itu ibu sekarang ini memang arahnya pada stres, rata-rata ibu bekerja gitu kan. Jadi ini merupakan solusi yang baik untuk mempersiapkan persalinan. Kalau efektif sih sebetulnya di hypnobirthing ini kalau dilatih akan lebih efektif. Jadi pada saat kita memberikan pelatihan itu, kita kasih tugas mereka. Tapi kalau mereka nggak praktekkan ya dapat hari itu ya kadang-kadang nggak bekerja gitu. Jadi itu yang sebetulnya kita selalu tekankan kepada para ibu hamil beserta dengan suaminya, latihan komunikasi sehingga pas lahiran itu mereka tuh kalau yang latihan tuh kita lihatnya enak, durasinya nyatu gitu loh, antara ayah, ibu dan janinnya gitu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: harus tahu. Pinjol atau pinjaman online sekarang ini diminati oleh masyarakat karena punya mekanisme yang gampang dan proses penyetujuan yang singkat. Meski begitu, masih banyak orang yang memberi stigma negatif terhadap pinjol. Nyatanya, tidak semua pinjaman online berbahaya dan harus dihindari. Hanya saja, mereka belum memahami dunia pinjaman online. Bagi ayah bunda yang mau menggunakan produk dari pinjaman online, pastikan ayah bunda sudah punya pemahaman yang baik supaya tidak salah memilih pinjaman online. Pertama-tama, pertimbangkan kemampuan membayar ayah bunda. Batas aman pembayaran hutang adalah sebesar 30% dari total pendapatan. Gunakan pinjaman online bukan untuk hal-hal konsumtif, ini cuma akan membebani keuangan ayah bunda. Gunakan pinjaman online untuk hal-hal produktif yang menghasilkan seperti modal usaha. Yang paling penting yaitu ayah bunda perlu terlebih dahulu mengecek legalitas pinjol di OJK sebelum. Apakah penyelenggara pinjol sudah terdaftar dan memiliki OJK atau belum? Salah satu ciri pinjol yang sudah terdaftar OJK yaitu mereka sudah memiliki aplikasi dan web resmi. Di situs website resmi itu, calon peminjam akan dengan mudah membaca informasi mengenai produk finansial yang ditawarkan. Jangan lupa juga, ayah bunda harus memperhatikan besaran biaya dan bunganya. Pinjol legal yang diawasi OJK akan memberikan rincian biaya dan suku bunga dengan transparan kepada semua calon peminjam. Dan pastikan pinjol tersebut punya layanan konsumen seperti email, nomor telepon, dan alamat kantor yang jelas.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas Efet.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.
0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.

Ayah Bunda, saya Sandi Armita. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di Mas FM ID atau bisa melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Your Family Radio.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Pesan untuk Ayah Bunda. Kapan dok orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
4: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali. Contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda. Lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemas sekali ya. Aduh, padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah, itu mendingan tunda dulu deh. Selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, ya sampai mungkin agak sedikit linglung, nggak sadar, atau kejang-kejang, nah segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus. Ya, itu jangan sampai kita abai gitu ya. Karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup. Apalagi di luar, takutnya nggak diperhatikan minumnya. Akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan. Anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat masuk rawat IGD, infus deh, teman. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya, kencing itu harus diperhatikan. Minimal tuh 6 jam itu sekali kencing tuh ada gitu ya, meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas. Kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya kembang-kempis, ada kayak ada cekung-cekungan di bagian atas, di dekat di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepat ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga, nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh ya habis aktivitas cedera kepala itu ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terutama untuk anak, kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun di atas 2 tahun, terutama kalau kita melihat ada anak yang lebih lemas, sempat ada kehilangan sadaran, dan juga kalau cederanya itu misalnya di belakang kepala, ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih bud, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya. Kalau jeledak gitu ya, sampai ada kayak otak, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu, besar sekali di belakang, nah itu hati-hati. Apalagi kalau udah anak lebih besar itu ada muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan.

Ayah Bunda, saya Manadita Rah. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua ini Mas FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa oh, ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima. Tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
6: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak, kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Hello everyone. My name is Dominic Abner. I am 13 years old and my school name is

0: anak-anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: So, two of them went back home. But then, rainy season starts to appear. Musim hujan, which means that food is starting to become less and less easier to find. One day, Kancil is starving because he doesn't have food to prepare. So he went to Semut's home. Knock, knock, knock! Knock, knock, knock! Come on!
2: Oh, hey there, Kancil! I didn't expect you here! Why are you here?
1: Oh, Semut, I'm so hungry, Semut! I don't have food to eat, Semut. Please, I need food, Semut.
2: Oh, no. Okay. Here you go, Kancil. Some foods. But remember, next time you should never be lazy and focus on your work.
1: Wow. Terima kasih. Thank you very much. Okay. Lain kali, I shall never be lazy and focus on my work. So, everyone, ladies and gentlemen, moral kisah hari ini itu kita tidak boleh menjadi malas. Kita harus menjadi semangat sehari-hari dan menjadi mandiri. Is that right? Betul. Everyone, never be lazy. So everyone, thank you all for listening. My name is Dominic Apple. And see you next time.
0: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
5: Lebih hemat.

0: Bun Bun, sini deh, aku mau cerita.
1: Iya, sebentar ya nak, Bunda lagi sibuk.
0: Tapi Bun, ini penting banget buat aku.
1: Iya, nanti dulu ya, Bunda masih ada kerjaan nih.
0: Ya sudah deh kalau gitu, aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini. Karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang.
2: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau hanya di 104,5.

0: scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir, Ayah Bunda. Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
6: Pesan untuk ayah bunda.
0: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih, Bapak?
7: Itu bisa dua-duanya sebenarnya. Tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti, jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu. Nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan di mana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Saya Bunda capek ya. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi OnEars.

Bunda. Saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: semua, hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Hidup itu kayak playlist. Jangan berhenti di lagu yang sedih. Naikin volumenya, karena kamu lagi bareng
1: Radio Mas FM.

semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang Ayah Bunda, balik lagi bersama Lia ya di ruang nostalgia. Jadi buat Ayah Bunda yang ingin request lagu Indonesia di era 90 sampai 2000-an, boleh banget ya Ayah Bunda, langsung aja WA di 0811-3611-045. Gimana nih kabarnya Ayah Bunda di tanggal 8 Oktober 2026. Kalau pantauan cuaca di studio Mas FM sih terpantau panas ya Ayah Bunda di luar ini. Tadi Lia berangkat ke sini juga kepanasan sih. Panas bener ya, sampai mataharinya tuh kayak ngerasa nusuk gitu di kulit. Dan hawanya tuh jadinya ongkep gitu ya Ayah Bunda. Nah, Ayah Bunda, kalau panas-panas gini, saran Lia sih kalau olahraga baiknya di dalam rumah aja ya, jangan di luar, biar nafasnya Ayah Bunda tuh tetap terjaga. Seperti lagu ini ya, ada Dewa 19 dengan Separuh Nafas.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai Ayah Bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Nah, Lia hari ini tuh mau ngajakin Ayah Bunda buat mengingat-ingat lagi ya keseruan saat kita kecil dulu dan dekat dengan alam ya pastinya. Karena saat kita kecil dulu kan pastinya kita itu suka membolang. Nah, pernah gak sih dari Ayah Bunda saat bolang gitu ya, Ayah Bunda tuh tiba-tiba belok ke kali atau ke sungai buat main air ataupun bahkan sampai mandi gitu ya. Ayah Bunda tuh tipe yang suka lompat dari atas pohon atau dari atas jembatan kecil gitu ya, berenang pakai batang pisang atau malah cuma duduk-duduk di pinggiran sambil nyari-nyari ikan kecil. Boleh ya Ayah Bunda di-share ceritanya tentang permainan-permainan yang ada di kali yang dulu pernah Ayah Bunda lakukan. Langsung aja share ceritanya di 0811-3611-045. Atau mungkin Ayah Bunda cuma pengen request lagu ya, boleh banget Ayah Bunda langsung aja WA atau DM di Instagram di @radio_masfmmalang.

0: Mas FM, sahabat terbaik ayah bunda.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Halo ya bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food. Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih di program Ruang Nostalgia ya, Ayah Bunda. Nah, kalau kita berbicara soal mandi sungai zaman kecil dulu ya, itu adalah salah satu puncak petualangan anak-anak di era 90-an ya, 80-90-an lah ya. Dan masuk ke sungai itu gak cuma sekedar berenang ya, tetapi ada atraksi-atraksinya. Mulai dari gaya loncat salto dari atas gitu ya, biasanya dari batu ataupun dari atas jembatan. Kemudian lomba tahan nafas di dalam air tuh Ayah Bunda. Sampai seluncuran alami ya, di atas batu berlumut sampai kepreset biasanya. Biarpun airnya itu kadang itu dingin banget ya Ayah Bunda, dan mata itu biasanya sampai merah ya. Dan tangan-tangan tuh jadinya keriput, tapi senyumnya anak-anak saat bermain di kali itu senyumnya tetap mengembang sempurna. Kalau Lia dulu sih gak pernah mandi di kali ya Ayah Bunda, tapi kalau mandi itu sukanya di beli. Nah, jadi beli ini bahasa Jawanya itu adalah tempat untuk tempat sumber air ya Ayah Bunda. Jadi pokoknya kalau udah jam-jam seginian ya, jam-jam 2 gitu, beres tidur siang, kalau hawanya itu ongkep kayak sekarang, biasanya itu Lia bakal diajakin ke beli sama budenya Lia. Jadi bude cuci baju Lia itu kum-kum. Ada yang samaan gak sih Ayah Bunda saat kecil tuh suka main di beli? Boleh ya share ceritanya ke Lia di 0811 3611 045.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Bun, sini deh, aku mau cerita.
2: Iya, sebentar ya nak, Bunda lagi sibuk.
1: Tapi Bun, ini penting banget buat aku.
2: Iya, nanti dulu ya, Bunda masih ada kerjaan nih.
1: Ya sudah deh kalau gitu, aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah Bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini, karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah kota kecil yang indah, terdapat sebuah butik topi yang ramai dikunjungi para pelanggannya. Butik itu menjual banyak topi. Salah satunya adalah topi istimewa. Topi itu indah, berwarna biru dihiasi bunga merah muda di depannya. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Mereka ingin mencobanya.
2: Tapi kok kebesaran sih?
1: Seorang gadis kecil kecewa.
2: Aduh, aku tidak bisa melihat.
1: Ungkap gadis kecil lain yang mencobanya. Ternyata setiap orang yang mencobanya menjadi kecewa. Mereka merasa tak cocok memakainya. Jadi topi itu tetap ada di sana. Tidak ada satupun yang mau membelinya. Hari berlalu berganti minggu dan minggu. Topi itu tetap berada di rak. Topi istimewa menunggu pemilik yang tepat untuk membelinya. Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali ke rak. Mengapa topi kesencantik ini tidak ada yang mau membelinya ya? Gumamnya. Aku harus melakukan sesuatu pada topi ini.
0: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Victoria Marta. Saya bisa dipanggil Vicky. Saya berumur 9 tahun dan saya bersekolah di SD Karis Kota Malang. Dan hari ini saya akan membacakan topi istimewa penulis cerita Susan Ikawati. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari, seorang penjahit muda baru mulai bekerja di butik itu. Dia melihat topi istimewa yang selalu kembali kerat. Mengapa topi kesencatik ini tidak ada yang mau membelinya

0: ibunya. Gadis kecil itu langsung suka pada si topi istimewa.
1: Ibu, topi ini cantik sekali, aku suka.
0: Ia memandangnya dengan mata berbinar penuh kekaguman. Apa kamu yakin? Ibu bertanya.
2: Lihat yang lain dulu yuk, pujuk sang ibu.
1: Tidak bu, aku mau yang itu,
0: ungkap si gadis kecil. Bagaimana kalau dicoba dulu? Penjahit muda memberikan saran. Ibu dan anak itu mengangguk. Lalu dengan lembut penjahit muda menempatkan topi istimewa di kepala si gadis kecil.
1: Ibu lihat, topi ini cocok sekali untukku ya,
0: seru si gadis kecil.
2: Pas sekali nak, cantik, puji sang ibu.
0: Topi itu pas dengan sempurna. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Gadis kecil itu merasa sangat bahagia ketika memakai topi barunya. Ia memakai topi itu dengan penuh kebanggaan. Sejak hari itu, si topi istimewa menjadi teman setia si gadis kecil. Setiap kali topi itu dipakai, semua orang memuji. Betapa cantiknya gadis itu dengan topi birunya. Topi yang awalnya tidak diinginkan itu kini mempunyai pemilik yang sangat menyayanginya. Topi istimewa itu telah menemukan pemilik yang tepat.

Masih di 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia di ruang program Ruang Nostalgia ya Ayah Bunda. Duh jadi belibet. Kalau kita ngomongin tentang ada gak sih momen-momen saat Bunda itu kecil ya main-main di sungai ataupun kali. Ini sudah ada cerita lucu masuk nih Ayah Bunda. Ada dari Bunda Yusinta di Lowokwaru. Hai Bunda Yusinta. Kata Bunda Yusinta, Mbak Lia, dulu aku tuh sering banget mandi kali Mbak Lia sampai lupa waktu. Jadi pas sampai di rumah itu langsung deh dihadang oleh orang tua di depan pintu rumah dan dimarahin karena gak pulang-pulang sampai sore. Karena memang main-main di kali itu seru banget apalagi kalau ramean. Wah bener banget ya Bunda Yusinta. Karena memang kalau main apapun sih, kalau bareng sama teman-teman tuh pasti seru ya. Dan Bunda Yusinta request lagu nih Ayah Bunda. Oke langsung aja Lia putarkan. Ini dia special request dari Bunda Yusinta. Ada Niji dengan Arti Sahabat.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua agar menjadi pendengar yang baik bagi anaknya seperti apa, Kak?
3: Ayah Bunda, ya, sebetulnya ya, Ayah Bunda, anak-anak kita itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Anak-anak kita itu memerlukan orang tua yang hadir secara utuh. Nah, dengan kita memberikan ruang untuk mendengarkan anak kita, itu bukan tentang kita itu siap menjawab semua pertanyaan anak-anak kita, tapi kita itu memberikan rasa aman bagi anak kita untuk menjadi dirinya sendiri sebetulnya, gitu ya. Jadi mulailah dari hal kecil, mulailah sekarang ya, karena masa anak-anak kita ini nggak lama loh ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin hari ini.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: News Flash hari ini Ayah Bunda di 8 Oktober 2026. Dikutip dari kumparan.com, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengkaji usulan pengembalian kebijakan tidak naik kelas bagi siswa sekolah mulai tahun ajaran 2027. Rencana evaluasi kurikulum pendidikan nasional ini disampaikan oleh Mendikdasmen Abdul Mukti dalam ajang Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 2026 di Bali pada hari ini. Wacana ini dimatangkan guna menumbuhkan kembali semangat belajar, jiwa kompetitif, serta ketangguhan karakter peserta didik agar tidak lagi menganggap kenaikan kelas sebagai rutinitas otomatis semata. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen akan menyusun kajian akademik mendalam dan menyerap masukan dari Dewan Pendidikan serta pakar sebelum menerbitkan regulasi resmi yang mengevaluasi pola kelulusan otomatis pada kurikulum merdeka. Berita kedua dikutip dari Times Indonesia. Manajemen Arema FC resmi meluncurkan program tur stadion eksklusif bertajuk Inside the Lion Home di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang mulai hari ini. Inisiatif baru ini diluncurkan guna membangun keterikatan emosional yang lebih kuat dengan supporter, mempromosikan konsep sport tourism, serta memberikan pemahaman langsung terkait kesiapan aspek keselamatan dan keamanan laga kandang Singoedan. Pengalaman perdana di balik layar ini disajikan dengan mengajak puluhan aremania terpilih menyusuri area terbatas stadion. Mulai dari ruang ganti pemain, lorong pemain, hingga area lapangan utama sebelum pertandingan resmi digelar. Demikian News Flash hari ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Ayah bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan On Ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Adia Pictures bersama Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari sutradara Hanung Bramantyo, film Lobang Buaya. Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius di desa Lobang Buaya. Setiap korban memiliki luka yang tidak lazim. Ditemukan lobang di punggung masing-masing korban. Letnan Sugeng, seorang perwira militer, mendapat tugas untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Bisakah Letnan Sugeng mencari siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivanu. Temukan siapa dalangnya di film Lobang Buaya, tayang mulai 1 Oktober 2026. Ikuti update terbaru di sosial media di @filmlobangbuaya.

0: Anda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Halo, halo, halo buat kamu semua sahabat Mas FM. Kamu tiap hari naik bus atau kereta kerja atau lagi planning liburan?
2: Mau weekend getaway?
1: Duh, gak usah pusing mikirin ribetnya cari tiket. Apapun perjalananmu, EasyBook solusinya. EasyBook jual tiket bus, ferry, dan kereta api harga super hemat. Banyak diskon setiap hari dan yang paling penting gak perlu antri. Cukup buka aplikasi atau website easybook.com, pilih tujuan, bayar, beres deh. Semudah itu. Dan khusus buat pendengar Mas FM, pakai kode EB Mas FM untuk diskon dan cashback hingga 70%. EB Mas FM, EBMASFM. Sekali lagi ya, EBMASFM. Tunggu apa lagi? Langsung saja pakai EasyBook agar perjalananmu lebih mudah dan menyenangkan.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
6: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, kalau kita ngomongin tentang pernah gak sih zaman kita kecil dulu tuh pernah mandi ataupun main di kali ya? Nah, ini sudah ada cerita masuk lagi nih Ayah Bunda. Ada dari Ayah Sony di Blimbing. Hai Ayah Sony, kata Ayah Sony, Mbak Lia, saya dulu

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.
2: Sahabat Mas FM, masih banyak cara yang belum tahu bagaimana cara mengenali rokok ilegal. Padahal caranya cukup sederhana. Pertama, rokok polos tanpa pita cukai. Kedua, rokok yang ditempeli pita cukai palsu. Ketiga, rokok dengan pita cukai bekas yang digunakan kembali. Dan yang keempat, rokok dengan pita cukai berbeda. Misalnya, pita cukai milik produk atau perusahaan lain, atau salah peruntukan. Nah, kalau sobat menemukan ciri-ciri rokok seperti ini, jangan tinggal diam. Yuk bersama-sama ikut membantu memberantas peredaran rokok ilegal. Jika mengetahui adanya peredaran rokok ilegal, segera laporkan kepada kantor wilayah Bea Cukai Jawa Timur 2 atau melalui Instagram di @beacukaijatim2. Gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 2.
3: Waktu pertama kali.
4: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Pernah nggak sih lagi di jalan atau lagi asik sendiri, terus ngerasa sepi banget? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Ada Mas FM yang siap nemenin aktivitas kamu dari pagi sampai ketemu malam lagi. Kita tahu banget gimana cara bikin mood kamu balik lagi lewat lagu-lagu hits yang asik dan obrolan yang nggak ngebosenin. Nggak perlu ribet nyari info yang lagi viral atau tips-tips keren buat gaya hidup kamu. Karena di sini, semuanya udah kita siapin spesial buat kamu. Mau request lagu buat si dia? Atau cuma mau titip salam biar harinya makin ceria? Langsung aja, karena di sini kita semua keluarga. Jadi, nggak usah bingung lagi cari teman ngobrol. Pasang telinga, nikmati musiknya, dan biarkan kita jadi penyemangat hari-hari kamu. Apapun suasananya, Mas FM teman paling pas buat kamu. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayah bunda, sebelum kita lanjut nih ya, aku tuh mau kasih tahu sesuatu yang lumayan penting nih. Jadi buat ayah bunda yang setiap harinya tuh naik bus, ferry, atau kereta, entah itu untuk berangkat kerja, kuliah, atau lagi planning bercuti, coba deh ayah bunda pakai EasyBook. Khusus buat ayah bunda yang setiap hari itu aktif banget ya, entah itu naik ferry, bus, ataupun kereta, buat yang berangkat kerja, kuliah, atau bahkan yang lagi planning mau cuti, coba deh download dan pakai EasyBook. Aku sendiri pakai ya ayah bunda, jadi gak perlu antri, harganya tuh oke, tinggal book dari HP ataupun lewat website. Praktis banget, serius. Aku sendiri udah pakai dan jujur ya, to be honest, praktis banget. Gak perlu repot antri, harganya oke, tinggal pesan langsung dari HP ataupun website. Dan sekarang sedang ada promo spesial buat pendengar Mas FM. Diskon dan cashback hingga 70%. Tinggal masukkan kode EB Mas FM pas check out. EBMASFM. Sekali lagi ya ayah bunda, dicatat EBMASFM. Lumayan banget kan? Duitnya tuh bisa buat jajan di perjalanan. Download EasyBook sekarang dan jangan lupa kode promonya EBMASFM. Udah punya tiket belum?

0: Ayah bunda, gak dengerin Radio Mas FM? Gak asik ah.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Saya Salma Ayala, jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Traffic Update di Mas FM. Cek dulu yuk kondisi jalanan gimana, hanya di Mas FM.
1: Traffic Update hari ini Ayah Bunda di 8 Oktober 2026. Kita mulai dari titik pertama, berada di kawasan perempatan Lapangan Rampal ya Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau lumayan padat Ayah Bunda. Namun untuk arus perjalanan kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke arah Jalan Muharto Ayah Bunda. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau cukup lengang untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Kemudian kita beralih ke titik terakhir ya Ayah Bunda, tepatnya di Jalan Sunandar Priyosudarmo. Untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 berjalan dengan kecepatan sedang. Demikian untuk traffic update hari ini, untuk Ayah Bunda yang sedang berkendara, tetap hati-hati di jalan, tetap jaga jarak aman kendaraan, dan selalu patuhi rambu lalu lintas.
0: Update lalu lintas terkini hanya di Mas FM.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
1: Yeay, aku juara.
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Pesan untuk Ayah Bunda.
4: Kalau ngomong dana pensiun itu mulai dari sekarang ya, di usia-usia produktif ya Ayah Bunda, sejak dimulai dengan pas kita dapat uang, pas kita dapat income, coba dulu dari free cash flow, artinya yang bisa kita sisihkan gitu ya, dari yang terkecil dulu, yang realistis dulu, nanti kan ini lama-lama bisa berkembang gitu. Nah ini yang bisa dijadikan modal kita nanti untuk dana pensiun kita. Gitu Mbak.

Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kalau kita ngomongin tentang pernah gak sih mandi di sungai? Nah, ini sudah ada pesan masuk nih Ayah Bunda. Ada dari Pak Pri di Dau. Halo Pak Pri. Mbak Lia, dulu itu saya suka banget main di kali. Nunggu arusnya itu lumayan kenceng, kemudian pelampungnya itu aku pakai dari batang pisang. Seru banget. Dan sekarang aku udah jarang lihat anak-anak main di kali. Sayang banget ya Mbak Lia, padahal seru. Wah, kayaknya memang seru ya Pak Pri. Dan di Dau kan memang ada beberapa sungai yang lumayan gede ya. Jadi lumayan gede dan arusnya tuh lumayan kencang. Wah, terima kasih ya Pak Pri sudah berbagi ceritanya. Dan Pak Pri ini request lagu nih Ayah Bunda. Oke, langsung aja, ini dia ada Funk Section dengan Terpesona.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.

Terima kasih ya Ayah Bunda. Wah, mohon maaf nih, sudah saatnya Lia harus pamit undur diri ya, karena sudah jam 15 lewat 46. Terima kasih untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung dan berbagi ceritanya ya, tentang gimana sih serunya saat kita dulu itu main-main di sungai. Terima kasih juga untuk Ayah Bunda yang sudah bergabung. Dan mohon maaf juga Lia sampaikan apabila ada pesan dari Ayah Bunda yang belum sempat Lia baca dan Lia sapa di sore hari ini. Lia pamit undur diri ya Ayah Bunda. Selamat hari Kamis, selamat menyambut hari weekend di Jumat besok ya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan sampai jumpa.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
2: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Sebelum itu, Danis pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri. Cakep. Pong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Pong yang sombong bukan cerita biasa. Pong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
3: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
2: Pong pun kembali mengulang hitungannya.
3: 1, 2, 3, 4, 7.
2: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Pong menghitung lagi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
2: Pong berniat membagikan wortel-wortelnya.
3: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
2: Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
1: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
4: Capek ya Ayah Bunda? Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Pong yang Sombong. Pong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
2: Halo lambat,
1: ejeknya. Pong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
2: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk. Nyom, nyom.
1: Pong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
2: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
1: Pong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Pong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Pong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
2: Bruk.
1: Pong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
2: Nah, itu tadi dongeng tentang Pong yang sombong.
1: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
3: Hai ayah bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

Ayah bunda, kadang untuk memulai kebiasaan baru itu gak harus dari sesuatu yang besar. Hal-hal kecil yang sederhana itu juga bisa loh. Misalnya nih ya, kita mulai bangun lebih pagi. Mungkin lebih rutin minum air putih gitu ya, atau mungkin juga jalan kaki setiap pagi atau mungkin sore. Bisa juga mulai ngobrol, mulai menyediakan waktu untuk keluarga. Nah, yang penting bisa kita lakukan sedikit demi sedikit. Karena kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus selama-lama bisa jadi bagian dari keseharian kita.

0: dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Gitu. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Capek ya ayah bunda. Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM Malang.

Ayah Bunda, Daniel sudah menerima beberapa pesan masuk nih. Salah satunya ada dari Bunda Rina di Blimbing. Bunda Rina bilang, "Mas Daniel, bulan ini saya ingin mulai rutin jalan pagi. Selama ini kalau pagi biasanya langsung sibuk dengan pekerjaan rumah, jadi jarang olahraga." Bagus sekali ya Bunda Rina ya. Memang ini juga salah satu harapan dari Daniel gitu. Tapi memang kadang bukan gak mau olahraga gitu ya, tapi waktunya sering belum sempat. Atau mungkin kadang kita gak nyempatin gitu ya. Kalau misalkan sudah punya niat, mungkin bisa dimulai dari jalan sebentar dulu kali ya, dekat-dekat rumah dulu gitu. Dan semoga Bunda Rina bulan ini kebiasaan barunya bisa terus dilakukan. Dan terima kasih untuk Bunda Rina yang sudah berbagi cerita. Daniel tunggu untuk ayah bunda yang lainnya.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Yah, yah, yah, tadi kan ibu belanja. Ibu lihat ada yang jual rokok, harganya murah banget loh ya.
2: Murah boleh, Bu. Tapi jangan sampai ternyata itu rokok ilegal, Bu.
1: Emang gimana sih cara membedakannya?
2: Coba deh, Bu, perhatikan pita cukainya. Rokok ilegal itu, Bu, bisa memiliki pita cukai palsu. Pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, menggunakan pita cukai bekas, atau, Bu, bahkan nggak menggunakan pita cukai sama sekali alias polos.
1: Oh, jadi gitu ya, ya. Jadi jangan cuma lihat harganya aja ya.
2: Betul, Bu. Kita sebagai konsumen juga perlu ikut peduli, karena membeli rokok berpita cukai berarti turut membantu negara mensejahterakan masyarakat.
1: Emangnya dana cukai digunakan untuk apa aja sih ya?
2: Jadi Bu, dana bagi hasil cukai 40%-nya dipakai untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat, dan 10%-nya untuk penegakan hukum.
1: Wah, berarti cukai juga punya manfaat untuk masyarakat ya ya?
2: Bener banget, Bu. Jadi, jangan tergoda rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah ya, Bu.
1: Apalagi ternyata ada sanksi hukumnya juga ya, ya.
2: Betul itu, Bu. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, pelanggaran dapat dikenai pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun loh, Bu. Serta denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai.
1: Nah, kalau menemukan rokok ilegal nih ya, masyarakat bisa melapor?
2: Ya tentu, laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Malang atau bisa menghubungi nomor 0851-1747-7876.
1: Yuk jadi keluarga yang bijak, jangan beli dan jangan ikut mengedarkan rokok ilegal. Membeli rokok berpita cukai sama dengan membantu negara mensejahterakan masyarakat. Bea Cukai Malang bersama pemerintah kota Malang menolak rokok ilegal.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kota Malang.
3: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Follow dulu @radiomasfmmalang.

0: Bun Bun, sini deh, aku mau cerita.
1: Iya, sebentar ya nak, Bunda lagi sibuk.
0: Tapi Bun, ini penting banget buat aku.
1: Iya, nanti dulu ya, Bunda masih ada kerjaan nih.
0: Ya sudah deh kalau gitu, aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah Bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini. Karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang.

Ayah bunda, kalau misalkan kita pikir-pikir gitu ya, kita sering punya banyak kebiasaan yang sebenarnya tuh pengen kita perbaikin gitu. Tapi biasanya paling susah itu justru malah memulainya. Udah bilang mau tidur lebih cepat nih ya, nah tapi malamnya malah masih pegang HP. Sudah bilang kita mau ngurangin jalan lah, kok lewat depan tempat makan favorit langsung berubah pikiran. Nah memang ya ayah bunda, kira-kira nih ya, kebiasaan kayak gini nih sering gak sih ayah bunda alami? Tapi gak apa-apa ayah bunda, it's okay, take a break dulu. Tarik nafas mungkin ya, karena juga yang namanya proses itu gak bisa langsung sempurna. Karena yang penting bukan sempurnanya, tapi bagaimana cara kita untuk mau mencoba.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Pesan untuk Ayah Bunda. Kapan dok orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
2: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali. Contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai kejang-kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda. Lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemas sekali ya. Aduh, padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah, itu mendingan tunda dulu nih. Selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, ya sampai mungkin agak sedikit linglung, nggak sadar, atau kejang-kejang, nah, segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus. Ya, itu jangan sampai kita abai gitu ya. Karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup. Apalagi di luar, takutnya nggak diperhatikan minumnya. Akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan. Anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat, masuk rawat IGD, infus deh, teman. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya, kencing itu harus diperhatikan. Minimal tuh 6 jam itu sekali kencing tuh ada gitu ya, meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas. Kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya kembang-kempis, ada kayak ada cekung-cekungan di bagian atas di deket di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepet ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga, nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh ya habis aktivitas cedera kepala itu ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Terutama untuk anak, kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun di atas 2 tahun, terutama kalau kita melihat ada anak yang lebih lemas, sempat ada kehilangan sadaran, dan juga kalau cederanya itu misalnya di belakang kepala, ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih bun, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya. Kalau jeludak gitu ya, sampai ada kayak patah, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu, besar sekali di belakang, nah itu hati-hati. Apalagi kalau udah anak lebih besar itu ada muntah, muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan.
3: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Ya, jadi perlu kita pahami bahwa GTM dan picky eaters itu adalah fase normal dan biasanya bersifat sementara. Jadi begitu muncul, kita evaluasi ya. Jadi terutama pada fase awal MPASI, kemudian balita awal gitu ya. Yang penting menjaga pendekatan yang positif dan sabar ya. Pendekatannya berlandaskan tadi ada feeding rules, suasana makan yang positif, variasi menu. Kadang kan bumbu-bumbu agak takut gitu ya. Betul. Jadi enggak apa-apa diberi garam sedikit, diberi bawang gitu ya. Kualitas makanan dan penyajian yang menarik. Jadi itu yang perlu diperhatikannya. Jika GTM-nya berlangsung lama atau tidak membaik, apalagi disertai gejala medis yang nyata, segera konsultasikan ke dokter anak atau ahli gizi untuk intervensi.
2: Lantas mengapa ku masih menaruh hati?
3: Halo Ayah Bunda, kita dari Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Masih ditemani Daniel ya, ayah bunda. Dan menariknya kalau misalkan kita bahas soal kebiasaan baru, setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Untuk sebagian orang, mungkin ada yang pengen lebih sehat, ada juga yang pengen lebih hemat, ada juga yang pengen lebih rajin membaca atau bekerja gitu ya. Atau mungkin pengen ngurangin waktu bermain gadgetnya gitu ya, dan lebih banyak ngobrol sama keluarga. Bahkan mungkin ada ayah bunda yang bulan ini punya satu kebiasaan sederhana, yaitu ingin lebih sering bilang terima kasih, sayang gitu ya, atau mungkin mohon maaf kepada keluarga gitu. Kelihatannya ini tuh sederhana, tapi ternyata bisa membuat suasana di rumah itu jadi beda. Kalau ayah bunda setuju, langsung aja kirim pesannya gitu, atau mungkin gabungnya lewat WhatsApp kita ataupun Instagram kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

0: Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Waktu pertama kali.
7: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Chevira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah bunda, Daniel masih menunggu cerita dari ayah bunda yang lainnya nih. Kalau misalkan masuk bulan baru seperti sekarang, ada kebiasaan baru apa yang ingin ayah bunda mulai lakukan? Atau mungkin ada kebiasaan lama yang pengen mulai dikurangi? Boleh banget, nggak harus sesuatu yang besar. Karena kebiasaan kecil itu juga boleh. Langsung kirimin cerita aja lewat WhatsApp kita di 0811-3611-045 atau melalui Instagram kita di @radiomasfmmalang. Jangan kemana-mana, selalu di Mas FM.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Ayah Bunda, mau usaha Ayah Bunda lebih dikenal? Gabung yuk di Keranjang Mas FM. Mau tahu caranya? Cek dulu Instagram @radiomasfmmalang.

0: Bunda, kita dari Koryak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio,

Ayah Bunda, Daniel bacakan satu cerita lagi. Ini dari Pak Budi di Sawo Jajar. Katanya, Mas Daniel, bulan ini saya ingin mulai makan malam tanpa mbah HP. Biar kalau makan bisa ngobrol sama istri dan anak. Karena kadang udah duduk bersama tapi masih sibuk pegang HP masing-masing. Nah, ini nih Pak Budi. Menarik pol jos ya Pak Budi ya. Karena memang ternyata kebiasaan baru itu gak selalu tentang diri sendiri. Bisa juga tentang bagaimana kita memberikan lebih banyak waktu untuk orang-orang di sekitar kita. Semoga kebiasaannya terus bisa dilakukan ya Pak Budi ya. Amin.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah bunda, tidak terasa di Coffee Time sore hari ini sudah sampai di penghujung program nih. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah berbagi cerita dan juga berbagi obrolan kita hari ini. Jadi lewat dari obrolan kita hari ini ayah bunda ya, ternyata kebiasaan baru itu nggak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Tapi bisa dari hal-hal yang kecil kayak tadi ya, mulai jalan kaki, mulai lebih banyak minum air putih, lebih hemat, atau mungkin meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarga, itu juga bisa kita mulai lakukan. Yang penting ada niatnya untuk menjadi sedikit lebih baik dari hari yang kemarin. Dan semoga ayah bunda di bulan ini, di bulan yang baru, kebiasaan baik yang ayah bunda mulai bisa berjalan terus menjadi bagian dari keseharian. Daniel pamit dulu dari ruang dengar ayah bunda. Tetap bersama di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mas FM.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau, cuma ada di Mas FM.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pak. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pak.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

0: Mas FM.
1: Capek ya ayah bunda, coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

sebuah luka, luka di hatinya, luka di emosinya, dan ini bisa membuat anak-anak fight atau flight. Artinya fight-nya melawan orang tua, menentang orang tua, bisa melakukan juga kekerasan, yang membentak juga, atau flight artinya dia kabur, tidak mau dengar orang tuanya, kabur ke media sosial, ke gadgetnya, bisa juga kabur juga keluar rumah dan sebagainya, sehingga dia menghindar dari komunikasi yang efektif dengan orang tuanya. Dalam hal menghadapi emosi anak, maka orang tua juga harus memiliki kecerdasan emosional. Artinya apa? Menjelaskan dengan tenang kepada anak, menjelaskan itu emosinya. Misalnya dia merenung sedih, kamu sedih ya. Jadi memberikan judul emosinya itu. Kalau dia misalnya tantrum marah-marah, kamu marah-marah ya, kamu kecewa ya, didekati. Apa yang membuat kamu kecewa? Apa yang membuat kamu marah? Jadi dia lebih dengan tenang, kemudian diurai emosinya itu dengan dialog yang lembut, yang komunikatif, sehingga akhirnya anak tercerahkan, anak menjadi sadar. Lalu dia mungkin menjelaskan, ya habis begini, habis bunda selalu sibuk, habis bunda gak pernah mendongeng lagi, dan sebagainya. Jadi dalam hal ini, mendidik atau mengembangkan kecerdasan emosional anak, itu harus dimulai dari orang tua yang juga cerdas secara emosional. Bisa mengelola emosinya dengan lebih cerdas lagi, begitu.

0: Мазефем.
1: Capek ya Ayah Bunda. Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau. Cuma ada di Mazefem.

Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Ya, jadi perlu kita pahami bahwa GTM dan PGI ters itu adalah fase normal dan biasanya bersifat sementara. Jadi begitu muncul, kita evaluasi ya. Jadi terutama pada fase awal MPASI, kemudian balita awal gitu ya. Yang penting menjaga pendekatan yang positif dan sabar ya. Pendekatannya berlandaskan tadi ada feeding rules, suasana makan yang positif, variasi menu. Kadang kan bumbu-bumbu agak takut gitu ya. Betul. Jadi enggak apa-apa diberi garam sedikit, diberi bawang gitu ya. Kualitas makanan dan penyajian yang menarik. Jadi itu yang perlu diperhatikannya. Jika GTM-nya berlangsung lama atau tidak membaik, apalagi disertai gejala medis yang nyata, segera konsultasikan ke dokter anak atau ahli gizi untuk intervensi.

0: Anda, saya Rosbella Nagata. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Dari mulai pagi hari, siang, sampai malam, Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips agar anak disiplin sikat gigi. Kebersihan mulut tentunya sangat penting untuk dijaga, apalagi bagi si kecil. Salah satu yang ayah bunda perlu biasakan pada si kecil adalah kebiasaan untuk menyikat gigi. Berikut ini cara agar si kecil tidak rewel lagi dan kabur saat bunda ajak menyikat giginya. Pertama, ayah bunda harus membiasakan untuk menyikat gigi di depannya, karena si kecil akan meniru segala hal yang bunda lakukan. Dan juga tunjukkan ekspresi bahagia agar si kecil ikut merasa senang ketika melakukannya. Kemudian, pastikan sikat gigi yang digunakan nyaman untuk si kecil pakai. Gunakan sikat gigi berbahan silikon yang lunak dan sesuai dengan mulutnya. Yang terakhir, berikan si kecil kesempatan untuk menyikat giginya sendiri, karena akan membuatnya lebih tertantang akan tugas yang ia kerjakan dan akan membuatnya lebih suka menyikat gigi.
2: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
3: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
2: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
4: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
2: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
4: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
2: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
5: Itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
2: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
6: Suka ya, Mas, sama lobang saya.
0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Kalau hari ini belum sesuai rencana, tenang. Masih ada lagu enak yang bisa bikin semuanya terasa lebih ringan.

0: Mas FM semakin eksis di On Ears.
1: Bun, sini deh, aku mau cerita.
2: Iya, sebentar ya nak, bunda lagi sibuk.
1: Tapi bun, ini penting banget buat aku.
2: Iya, nanti dulu ya, bunda masih ada kerjaan nih.
1: Ya sudah deh kalau gitu, aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini, karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

0: Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Capek ya, ya bunda? Coffee time dulu yuk, bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM. Thank you.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Aduh, males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM
3: 104,5 selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Anda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
0: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua agar menjadi pendengar yang baik bagi anaknya seperti apa, Kak?
4: Ayah Bunda, ya, sebetulnya ya, Ayah Bunda, anak-anak kita itu tidak memerlukan orang tua yang sempurna. Anak-anak kita itu memerlukan orang tua yang hadir secara utuh. Nah, dengan kita memberikan ruang untuk mendengarkan anak kita, itu bukan tentang kita itu siap menjawab semua pertanyaan anak-anak kita, tapi kita itu memberikan rasa aman bagi anak kita untuk menjadi dirinya sendiri sebetulnya, gitu ya. Jadi mulailah dari hal kecil, mulailah sekarang ya, karena masa anak-anak kita ini nggak lama loh ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin hari ini.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari, biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum, semua ada di Coffee Time.
4: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
2: Scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan LinuStop. LinuStop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. LinuStop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop. Dengan LinuStop.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Wah, ini dia nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: keinginanku.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: Dek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mang. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita...

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Pesan untuk Ayah Bunda.
5: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak.
6: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Capek ya, ayah bunda. Coffee time dulu yuk. Bikin santai dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Cuma ada di Mas FM.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
6: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
5: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: dok, orang tua perlu waspada dan membawa anak ke dokter selama liburan dok?
1: Oke, ini yang paling penting ya. Jadi kapan harus ke dokter? Pertama kalau demam tinggi sekali, contoh demamnya 38,5, anaknya demamnya terus menerus, sulit untuk diturunkan dengan obat demam. Terus sampai kalau ada anak riwayat kejang, sampai kejang-kejang, sampai nggak sadar anaknya, wah itu langsung segera bawa ke dokter. Jangan tunda, lebih baik kita prioritaskan anak kita yang kita sayangi, jangan daripada kita mendahulukan liburan kita. Dan sampai tidur, anaknya ngantuk terus, kok lemah sekali ya, aduh padahal besok saya harusnya jalan-jalan nih. Nah itu mendingan tunda dulu deh, selesaikan dulu penyebabnya kenapa kok anaknya ngantuan, tidur terus, ya sampai mungkin agak sedikit linglung nggak sadar atau kejang-kejang, nah segera dibawa. Lalu yang kedua adalah muntah hebat atau diare yang terus-menerus, ya itu jangan sampai kita abai gitu ya, karena minimal tuh harus anak itu intake-nya cukup, apalagi di luar takutnya nggak diperhatikan minumnya, akhirnya anaknya diare terus, kasihan kan anaknya malah dehidrasi, pulang-pulang dari seberat masuk rawat IGD, infus deh teman. Karena minimal tuh kalau kita di luar, minimal ya kencing itu harus diperhatikan, minimal tuh 6 jam itu sekali kencing tuh ada gitu ya, meskipun memang setiap anak berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah sesak nafas, kalau udah anak ada nafasnya kayak hidungnya kembang-kempis, ada cekung-cekungan di bagian atas di dekat di tenggorokannya dia, lalu di bagian dadanya kok nafasnya agak cepet ya, terus ada kayak tarikan dinding dada, kayak ada jeglong-jeglongnya juga, nah itu artinya anaknya lagi sesak, sehingga wajib untuk kita bawa ke dokter. Itu tidak boleh yang namanya dibiarkan saja. Terus yang terakhir adalah kalau ada cedera, misalnya oh ya habis aktivitas cedera kepala itu ya, apalagi saya kalau kemarin ada beberapa wahana-wahana yang wah ekstrim sampai jatuh dan sebagainya, itu harus diperhatikan, terutama untuk anak. Kita harus bedakan anak di bawah 2 tahun di atas 2 tahun, terutama kalau kita melihat ada anak yang lebih lemas, sempat ada kehilangan kesadaran, dan juga kalau cederanya itu misalnya di belakang kepala, ada bendol. Kalau saya ngasih tahu ke pasien saya, kalau bisa cedera gitu, kalau kepala depan tuh masih aman sih bud, tapi yang bahaya itu di bagian atas sama bagian belakang, itu yang bahaya. Kalau cedera gitu ya, sampai ada kayak patah, waduh jangan-jangan ada patah tulang tuh, terus ada bendol hematom tuh kayak hitam-hitam gitu, besar sekali di belakang, nah itu hati-hati. Apalagi kalau udah anak lebih besar itu ada muntah, muntahnya nyembur dan sebagainya, itu wajib dihati-hatikan. Jadi perlu istirahat dan perlu penanganan lebih lanjut terhadap dokter spesialis anak, ataupun di penanganan IGD lebih lanjut kalau memang ada gejala-gejala di atas tadi yang sudah saya sebutkan.

ya Bunda. Saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Airs. Radio Mas FM, your family radio.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

0: Bunda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda emang ya yang namanya mendidik anak tuh gak ada sekolahnya. Harus banget belajar tiap hari supaya hubungan kita sama anak tuh tetap terjaga. Nah jadi ayah bunda, salah satu cara parenting yang bisa membuat kita tuh lebih dekat sama anak dengan cara memberi perhatian yang positif bunda. Jadi penting banget untuk kita selalu mengapresiasi hal-hal positif yang dilakuin oleh si kecil ya ayah bunda.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mang. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo.

usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami, jadi bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah gak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita gak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang.

0: Ayo dong, cepetan, ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
1: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan.
2: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1, meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
1: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
0: Alah gombal.
2: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
5: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasitas waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut, kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, gak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
4: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
5: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli science, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya, kira-kira di usia anak saya yang segini ini, mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

0: Station.
1: Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
3: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEarz.
1: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu nggak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
5: Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon, emangnya Tarzan?
3: Stop, jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Hehehe, jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Setiap anak pasti terlahir memiliki minat dan bakatnya sendiri pada suatu bidang tertentu. Mungkin hingga sekarang ayah bunda belum melihat bakat anak, tapi itu bukan berarti anak tidak punya bakat. Yang perlu ayah bunda lakukan yaitu mengamati kebiasaan si kecil saat ia sedang melakukan suatu aktivitas. Apakah raut wajahnya senang? Apakah ia fokus atau tidak? Beri ruang untuk si kecil agar ia bebas bereksplorasi terhadap hal-hal yang belum pernah ia lakukan. Beri semangat serta dukungan penuh padanya untuk menemukan bakatnya dan jangan memaksa si kecil untuk menguasai bidang yang tidak ia sukai. Bangun komunikasi positif dengan anak sekiranya ayah bunda perlu sering-sering mengajak si kecil berbicara dan mendengarkan pikirannya. Selain itu, untuk menemukan bakat si kecil yang lebih tepat dan akurat, ayah bunda bisa melakukan tes bakat dan minat dengan psikolog anak.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: hancur mencintaimu. Tatap matamu untuk yang terakhir.
1: Hai Ayah Bunda, saya Naga. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk ayah bunda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek
2: aduh,
1: gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Dengerin Mas FM dari masfm.id.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালা, আম্মা বা'দু। Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali berjumpa. Semoga dengan perjumpaan ini bisa meningkatkan perbendaharaan keilmuan kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai doa agar terhindar dari syirik. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, syirik bukanlah hanya diartikan dengan seseorang menyembah berhala atau mengakui ada pencipta selain Allah. Hal ini memang termasuk kesyirikan. Namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam masalah ibadah, jika ada satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, itu pun sudah termasuk kesyirikan. Meskipun ibadah itu ditujukan kepada malaikat, orang saleh, seorang nabi, wali, jin atau pada batu berhala, kesemuanya sama-sama kesyirikan. Sehingga jika ada yang menyembelih dengan melakukan tumbal pada jin penjaga jembatan misalnya, maka ini pun termasuk kesyirikan karena penyembelihan adalah satu ibadah. Begitu juga bergantungnya hati atau tawakal, ini adalah ibadah. Sehingga jika seseorang menggantungkan hati pada jimat atau penglaris, raja, wafak, susuk dan pelet dengan tujuan untuk kesaktian atau membuat laris dagangan atau menarik cinta, ini pun termasuk kesyirikan. Karena yang namanya ibadah hanya boleh ditujukan pada Allah semata. Inilah makna kesyirikan yang patut kita pahami dengan baik. Jika kita telah memahami hal ini, maka perlu diketahui bahwa kesyirikan memiliki bahaya yang amat besar dan pengaruh ini akan dirasakan di dunia dan di akhirat kelak. Dan di antara bahaya kesyirikan, yaitu yang pertama, bahwa segala kejelekan di dunia dan akhirat ini diakibatkan oleh syirik. Kemudian yang kedua, sebab utama kesulitan di dunia dan di akhirat juga disebabkan karena kesyirikan. Dan yang ketiga, rasa khawatir dan lepasnya rasa aman di dunia dan di akhirat ini disebabkan juga karena kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman yaitu kesyirikan, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang berbuat syirik akan tersesat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-116, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian yang kelima, bahwa orang yang berbuat syirik akbar, ia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak bertaubat ketika ia hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-48, "Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, yang keenam, bahwa jika seseorang berbuat syirik besar, maka semua amalan yang telah dilakukannya akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat yang ke-88, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.
Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, sebetulnya masih banyak lagi kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat bagi seseorang yang berbuat kesyirikan. Namun apa yang sudah kita jelaskan tadi mudah-mudahan bisa menggugah hati-hati kita agar kita bisa waspada akan kesyirikan yang berbahaya ini. Lantas doa seperti apa yang harus kita panjatkan kepada Allah agar kita semua terhindar dari bahaya kesyirikan? Sebetulnya berdoa dengan bahasa apapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Namun alangkah baiknya jika kita berdoa dengan doa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pasti setiap doa yang dipanjatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang Nabi panjatkan untuk supaya dijauhkan dari kesyirikan, yaitu sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tindakan menyekutukanmu sedang aku mengetahuinya, dan aku minta ampun kepadamu terhadap apa yang tidak aku ketahui bahwa itu adalah perbuatan syirik. Nah, ungkapan Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, yakni ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tindakan menyekutukanmu, ini bisa diucapkan setiap hari dan bisa juga setiap kali nafsu dekat dengan sebab. Hal itu karena tiada yang bisa mencegahnya darimu melainkan Zat yang menguasai ciptaannya. Jika engkau berlindung kepadanya, maka dia akan melindungimu, karena dia tidak akan menggagalkan orang yang berlindung kepadanya. Diarahkan kepada perlindungan sedemikian rupa agar orang tidak sembarangan cenderung kepada sebab-sebab lalu ragu-ragu tentangnya, sehingga ia selalu menyia-nyiakan urusan itu dan menyepelekannya hingga pudarlah ikatan pikirannya bersama iman sehingga menjadi kafir sedangkan dia tidak menyadarinya. Maka dia diarahkan kepada perlindungan kepada Rabbnya agar terbit cahaya keyakinan dalam hatinya. Demikianlah pendengar yang budiman di mana saja Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk menjauhi kesyirikan dan menjadikan hati kita kuat dalam keimanan dan ketauhidan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayah bunda capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.

scroll boleh, tapi jangan sampai hati ikut ke-skip. Stay tune di 104,5 Radio Mas FM. Radio keluarga Anda.

0: Allah berkah. Di rumah aja nih ayah bunda, dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima kisah mu'alaf yang unik. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semakin hari Islam semakin membuat umat manusia di belahan dunia terpesona. Di tengah tuduhan yang begitu santer terkait Islam sebagai terorisme, ternyata tidak membuat semakin banyak orang yang meminati Islam. Ini sekaligus menjadi bukti tak terbantahkan mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nasr ayat 1 dan 2. Iza ja'a nasrullahi wal fat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Pendengar, ada banyak cara Allah mengantarkan hidayah kepada orang yang dikehendakinya. Dari mulai perilaku muslim yang baik, dari kejadian sehari-hari, bahkan dari hal yang tak pernah terduga dan hal yang unik bisa mengantarkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pendengar, Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menghimpun 5 kisah unik mu'alaf yang menemukan kebenaran Islam. Berikut ini 5 kisah unik para mu'alaf saat menemukan hidayah Islam yang disarikan dari berbagai sumber. Yang pertama adalah seorang dokter yang masuk Islam karena kasus bayi yang tertukar. Kisah ini terjadi pada seorang dokter yang beragama Kristen. Saat itu sang perawat di rumah sakit lupa menandai 2 bayi yang lahir bersamaan dengan nama-nama ibunya. Dokter Kristen ini pun meminta bantuan temannya, yaitu seorang dokter Muslim, untuk memutuskan kepemilikan 2 bayi tersebut. Bayi yang satu berkelamin laki-laki dan yang satunya berkelamin perempuan. Dokter Muslim ini pun berjanji menyelesaikan masalah itu. Setelah memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dokter Muslim ini pun mengukur kandungan air susu ibu atau ASI dari setiap ibu. Selepas penelitian, ia berkata pada temannya bahwa ia telah mengetahui siapakah ibu dari setiap bayi. Setelah mengadakan tes DNA, maka terbuktilah kebenaran dari solusi itu. Dengan takjub, dokter Kristen tersebut bertanya kepada temannya, seorang Muslim, tentang bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut. Maka dokter Muslim menjelaskan bahwa dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-11 disebutkan, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Ia pun mendapati salah satu ibu memiliki ASI yang kandungan vitamin atau kalsium dan mineral lainnya 2 kali lipat dari ibu yang lain. Karena kejadian ini pun, dokter Kristen tadi tak ragu untuk memeluk Islam. Kemudian kisah unik yang kedua adalah masuk Islam karena pakaian dalam. Ya, ada seorang wanita paruh baya di Inggris mendapatkan hidayah Islam lewat pakaian dalam, tepatnya celana dalam. Ia merupakan seorang petugas laundry sebuah asrama mahasiswa. Awalnya, ia tidak memperhatikan pakaian kotor yang ia cuci. Namun karena sudah menjadi rutinitas hariannya, ia pun akhirnya menyadari bahwa ada sekelompok pakaian dalam yang sangat kotor dan sangat bau. Namun, ada juga sekelompok pakaian dalam yang ternyata cukup bersih dan tidak berbau. Ya, karena rasa penasarannya, ia pun bertanya kepada mahasiswa yang menyetorkan celana dalam yang tanpa bau tersebut. Mengapa pakaian dalam mereka tidak berbau dan ternyata cukup bersih meskipun sudah waktunya dicuci? Maka seorang muslim dari mahasiswa itu mengatakan bahwa dalam agama kami yaitu Islam, kami diajarkan untuk bersuci menggunakan air sampai bersih setelah buang air kecil maupun buang air besar. Setelah itu kami juga diwajibkan untuk dikhitan sebelum balik. Inilah jawaban mahasiswa muslim yang menyetorkan celana dalamnya kepada laundry tersebut. Mendengarkan hal ini, wanita itu sangat kagum dengan ajaran bersuci dalam Islam. Kalau sebuah agama mengajarkan pemeluknya tentang hal-hal yang kecil, maka pastilah masalah-masalah besar kehidupan pun ada panduannya. Demikianlah fikir wanita paruh baya tersebut yang dengan takjubnya. Setelah mempelajari Islam beberapa waktu, ia dengan penuh keyakinan menyatakan keislamannya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian kisah yang ketiga adalah masuk Islam karena sebuah film. Ya, pendengar yang berbahagia, Arnold van Doorn, seorang politisi sebuah partai garis keras asal Belanda yang ramai namanya dibicarakan orang-orang karena film Fitnah yang dibuatnya pada tahun 2008. Awalnya ia sangat membenci Islam hingga ia membuat film hinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghubungkan Islam dengan kekerasan. Dia ingin memunculkan stigma negatif tentang Islam. Namun ia pun heran melihat reaksi marah dari muslim dunia setelah menonton filmnya. Karena rasa penasaran yang besar, Arnold mempelajari Islam dengan serius. Ia tertarik mempelajari Al-Quran. Semakin ia baca, semakin ia cinta pada Islam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hidayah dan Arnold mengucapkan kalimat syahadat di tahun 2013. Kisah yang keempat adalah masuk Islam karena buah tin dan buah zaitun. Ya, kisah ini merupakan kisah seorang ahli biologi asal Jepang. Cerita keislamannya bermula saat ia meneliti suatu protein yang bernama metalonid. Protein ini keluar dari otak manusia dan hewan dalam jumlah yang sangat sedikit. Metalonid ini penting bagi tubuh untuk menurunkan kolesterol, menguatkan fungsi jantung, dan memperkuat sistem pernafasan. Karena sedikitnya jumlah protein ini dalam tubuh, maka ahli riset Jepang ini pun mencari jalur alternatif untuk mencari sumber-sumber metalonid yang lain. Kemudian ia menemukan bahwa hanya buah tin dan buah zaitunlah yang mengandung protein berharga ini. Dalam penelitiannya ia mendapati apabila buah tin saja yang dikonsumsi, maka hasilnya tidak maksimal. Demikian juga sebaliknya. Lalu dicobalah oleh ahli riset ini mengkonsumsi satu buah tin dan satu buah zaitun dan hasilnya sangat bagus. Sampai suatu saat ia menemukan formulasi terbaik yaitu mengonsumsi satu buah tin dan 6 buah zaitun. Dan hasilnya amat menakjubkan, penyakit bisa sembuh dengan sempurna. Berdasarkan temuan formulasi satu buah tin dan 6 buah zaitun ini, ia memberitahu seorang dokter di Saudi Arabia. Lalu dokter ini pun meneliti penggunaan kata tin dan zaitun dalam Al-Quran. Hasil dari penelitiannya menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata dalam Al-Quran, buah tin disebut sebanyak 1 kali dan buah zaitun disebutkan sebanyak 6 kali. Dan salah satunya secara tersirat. Akhirnya, ahli riset Jepang ini sangat kagum atas hasil penelitian dan penemuan ayat Al-Quran ini. Ia pun berpendapat tidak mungkin sebuah kitab suci dapat menampilkan suatu informasi masa depan yang akurat jika kitab ini dibuat oleh manusia. Maka atas hasil penelitian ini, ia tak ragu menyatakan diri sebagai seorang muslim. Dan kisah terakhir yang kelima adalah masuk Islam karena ditawan oleh tentara Taliban. Ya, pendengar, Yvonne Riddle adalah salah seorang wartawati dari Inggris. Ia sempat ditugaskan di Afghanistan. Ia pun akhirnya ditangkap di sebelah timur kota Jalalabad dan diinterogasi oleh pasukan Mujahidin Taliban yang oleh media Amerika Serikat disebut sebagai gerakan teroris. Yevhen Riedel ditangkap dan diinterogasi selama 10 hari dan dimasukkan ke dalam penjara yang terpisah. Meskipun ia bersikap kasar, ia menunjukkan sikap benci dan menolak makanan, tetapi pasukan Taliban selalu memperlakukannya dengan baik, tidak menyakiti fisik, tidak mengancam apalagi melecehkan. Selama ditahan itulah ia memiliki kesimpulan bahwa Taliban tidak seperti yang dituduhkan Barat kepada mereka. Begitu ia dibebaskan dari tawanan, ia kembali ke Inggris. Riedel membaca terjemahan Al-Quran. Kemudian hatinya pun luluh lantak terharu dengan apa yang ia baca. Lalu Riedel pun bersyahadat pada tahun 2003. Itulah pendengar 5 kisah mu'alaf yang unik. Semoga bisa menginspirasi dan menambah wawasan, dan tentunya menambah iman kita sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam, kita pun percaya bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa yang Dia kehendaki dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakrawala Islam.
0: Mas FM semakin eksis di On Ears.

0: Jangan kemana-mana ya bunda, karena di Mas FM banyak banget kejutannya. Penasaran kan? Selalu di Mas FM.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Azza wa Jal kembali mempertemukan kita di radio kesayangan kita ini. InsyaAllah di kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana tugas para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di antara tugas malaikat tersebut yaitu menyertai dan mengajak manusia kepada kebaikan serta mengatur nutfah di dalam rahim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, di antara makhluk Allah yang senantiasa menyertai manusia dari kalangan malaikat adalah Al-Qari. Dan ini merupakan bagian dari nikmat dari Allah, nikmat yang agung, karena Allah telah memberikan kemudahan bagi kita dengan hadirnya malaikat yang mengajak dan mendorong kita untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah kita serta memperingatkan kita dari berbagai macam perbuatan buruk. Allah berfirman di dalam Quran Surah Qaf ayat yang ke-23, artinya, dan malaikat yang menyertainya berkata, inilah kitab catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Terkait ayat ini, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditugaskan kepadanya satu korin dari golongan jin dan satu korin dari golongan malaikat. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, iya termasuk aku. Hanya saja

Allah Azza wa Jal telah menolongku atas Korin dari golongan jin sehingga dia masuk Islam ataupun tunduk kepada syariat Allah. Oleh karena itu, tidaklah Korin tersebut memerintahkanku melainkan kepada kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pendengar, Rasulullah menjelaskan perbuatan dua Korin itu dan cara menyelamatkan diri dari setan. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, jika seseorang hendak berbaring ke tempat tidurnya, maka dia diperebutkan oleh malaikat dan setan. Kalau mau tidur, malaikat berebut. Makanya kalau orang-orang yang benar-benar merasakan ketika dia akan tidur, ya, dia akan merasakan seperti ada gejolak dalam dirinya. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Malaikat berkata, akhirilah dengan kebaikan. Tetapi setan berkata, akhirilah dengan keburukan. Jadi kalau kita tidur itu langsung klep, tanpa baca doa, tanpa bermuhasabah terhadap apa yang kita lakukan, ya, tanpa mengevaluasi, ya, atas segala macam kekurangan kita dalam ketaatan di hari tersebut, ya, maka ini pertanda setan yang menguasai kita, setan yang berhasil menancapkan hembusannya kepada kita, ya. Tapi kalau kita sebelum tidur membaca doa, kita sebelum tidur mengingat, ya, akan berbagai macam kekurangan kita dalam ketaatan kepada Allah, ya, maka ini pertanda yang baik, ya, pertanda bahwa malaikatlah yang membantu kita untuk kebaikan tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadisnya, ya. Ketika seseorang hendak berbaring ke tempat tidurnya, dia diperebutkan oleh malaikat dan setan. Malaikat berkata, akhirilah dengan kebaikan. Dan setan berkata, akhirilah dengan keburukan. Apabila orang itu berzikir kepada Allah kemudian tidur, maka malaikat akan menjaganya pada malam itu. Tatkala dia telah bangun, malaikat itu berkata, mulailah dengan kebaikan. Mulailah dengan kebaikan. Tapi setan berkata, mulailah dengan keburukan. Dan begitu pun ketika bangun tidur, pendengar yang dirahmati Allah, bangun tidur pun kita juga demikian. Ya. Memang hanya ada dua jalan, hanya ada dua pilihan. Ya, kita bangun tidur, kita memelekan mata kita, kemudian kaki kita akan melangkah. Itu hanya ada dua, kepada kebaikan atau kepada keburukan. Saya lanjutkan lagi hadisnya. Maka dari itu, hendaknya dia membaca saat bangun, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku dan tidak mewafatkannya dalam tidur. Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit dan bumi sehingga tidak goncang. Yaitu ayat 41 dari Quran Surah Fatir. Ya. Segala puji bagi Allah yang menggenggam langit hingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Seandainya orang itu jatuh dari tempat tidurnya lalu meninggal dunia, pasti dia akan masuk surga. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan sahih menurut syarat Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, diriwayatkan juga di dalam hadis yang menjelaskan secara marfu', ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan memiliki bisikan dan malaikat pun memiliki bisikan. Bisikan setan menjanjikan manusia kepada kejahatan dan mendustakan yang hak. Mendustakan yang hak. Makanya kalau akhir-akhir ini kita sering dapat celotehan, ya, dari orang-orang ataupun tokoh-tokoh tertentu yang mereka mendustakan yang hak, ini pertanda setan telah menguasai mereka. Ya, setan telah menguasai mereka sehingga hidupnya menjadi bejat. Nah, adapun bisikan malaikat adalah menjanjikan manusia kepada kebenaran dan membenarkan yang hak. Barang siapa yang mendapatkan hal itu, yaitu bisikan malaikat, hendaklah dia memuji Allah. Ya, ketika dia dapat bisikan malaikat, ya, untuk cenderung kepada kebenaran dan menolong membenarkan yang hak, maka pujilah Allah. Alhamdulillah, saya termasuk orang yang mengatakan yang hak. Alhamdulillah, saya termasuk yang membenarkan yang hak. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selainnya, yaitu bisikan setan, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari setan. Kemudian beliau membaca, setan menjanjikan atau menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada,
realita saat ini pendengar, menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita dalam banyak ayat untuk memohon perlindungan dari setan yang terkutuk. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 sampai 201, Allah berfirman yang artinya, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya." Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya, di dalam Quran Surah Al-Hajj, ayat yang 5. Di dalam ayat ini Allah berfirman tentang proses penciptaan manusia berupa nutfah. Allah berfirman yang artinya, "Hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan, yaitu alam kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kalian ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, agar dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Nah pendengar, inti ayat ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghidupkan manusia kembali, membangkitkan manusia dari alam kuburnya, sebagaimana bumi yang kering Allah subhanahu wa ta'ala turuni hujan kemudian hidup kembali. Nah pendengar, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Allah menugaskan malaikat kepada rahim. Lalu malaikat itu berkata, "Wahai Rob, ia berbentuk nutfah air mani. Wahai Rob, ia sudah menjadi darah. Wahai Rob, ia telah menjadi daging. Jika Allah hendak menetapkan penciptaannya," maka malaikat itu berkata, "Wahai Rob, kelak janin ini menjadi laki-laki atau perempuan? Apakah sengsara atau bahagia? Bagaimana rizkinya? Bagaimana pula ajalnya?" Maka malaikat pun mencatat ketetapan Allah Azza wa Jal dalam rahim ibunya tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud, dia menuturkan, telah menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur yang diakui kejujurannya, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi segumpal darah, seperti itu pula selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging, seperti itu pula 40 hari. Sesudah itu, Allah mengutus malaikat, lalu diperintahkan malaikat tersebut untuk mencatat 4 hal. Rizkinya, ajalnya, sengsaranya, dan bahagianya. Selanjutnya ditiupkanlah roh ke dalam janin tersebut. Demi Allah, sesungguhnya salah satu kalian atau seseorang benar-benar telah melakukan perbuatan penghuni neraka hingga tidak ada jarak antara dia dan neraka melainkan satu hasta saja. Namun ketetapan takdir mendahulinya sehingga dia melakukan perbuatan penghuni surga, maka dia pun menjadi memasuki surga. Demikian pun sebaliknya, seseorang benar-benar telah melakukan perbuatan penghuni surga hingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga melainkan hanya satu hasta. Namun ketetapan takdir mendahuluinya sehingga dia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka dia pun memasuki neraka. Na'udzubillah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, seorang mukmin harus beriman kepada semua ini, mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah dengan qadar ataupun ketentuan.
Allah telah menulis apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Semuanya akan dimudahkan kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan baginya. Seorang mukmin harus beriman bahwasanya Allah telah menugaskan para malaikat terhadap urusan mereka untuk memelihara, membentuk, menciptakan nutfah sesuai dengan perintah Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah dan hadis-hadis yang lainnya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dari hadis-hadis tersebut jelaslah betapa Allah Azza wa Jal menetapkan penugasan kepada malaikat, baik itu untuk menjaga manusia dan juga tentang penjagaan penciptaan manusia di dalam alam rahim. Semoga ini semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dan semakin memotivasi kita untuk terus beribadah, menyiapkan perbekalan kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bikin Ayah Bunda lebih semangat di pagi hari. Bareng Galuh di Inspirasi Pagi. Informasi terupdate. Lagu-lagu yang bikin Ayah Bunda lebih semangat untuk mengawali aktivitas. Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebenarnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya udah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Bun-bun, sini deh, aku mau cerita.
1: Iya, sebentar ya nak, bunda lagi sibuk.
0: Tapi bun, ini penting banget buat aku.
1: Iya, nanti dulu ya, bunda masih ada kerjaan nih.
0: Ya sudah deh kalau gitu, aku lanjut main dulu ya. Pernahkah kita terlalu sibuk hingga tak menyadari anak sedang membutuhkan kita? Di balik pertanyaan sederhana, mungkin ada cerita yang ingin disampaikan. Di balik diamnya, mungkin ada masalah yang belum mampu ia ungkapkan. Ayah bunda, anak bukan hanya membutuhkan rumah untuk pulang, tetapi juga keluarga yang mau mendengar. Jangan sampai kesibukan membuat jarak, dan jangan biarkan anak merasa sendirian saat menghadapi tekanan pergaulan. Jangan tunggu sampai masalah datang untuk mulai peduli. Luangkan waktu, dengarkan tanpa menghakimi. Bangun kepercayaan sejak dini. Karena keluarga yang peduli adalah bagian penting dari benteng pencegahan narkoba. Luangkan waktu, dengarkan cerita, cegah narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Malang.
2: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
3: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
2: Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Ada di 104,5 Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Risoles yang punya isian beragam ini memang cocok dijadikan camilan untuk bersantai. Tapi ternyata, siapa sangka minyak di dalam gorengan ini cukup banyak. Ayah bunda perlu pintar-pintar dalam menggorengnya supaya minyaknya bisa tiris. Pertama-tama, buat kulit risoles yang lentur, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Sebaiknya, ayah bunda memasak bahan isian hingga matang terlebih dahulu, supaya proses penggorengan nantinya tidak terlalu lama. Ketika menggoreng risoles, usahakan hanya membalik dua kali bagian atas dan bawah. Setelah risoles diangkat dari minyak, tiriskan risoles dengan posisi berdiri agar semua minyaknya turun, dan jangan meniriskan risoles dengan posisi mendatar karena minyaknya akan berkumpul di salah satu sisi.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun!
3: Oke, Pak! Yeay!
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
4: tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.